0: Ademain ya hane girmeye atıp bir yavaya girdin seyirlerine kuvanın da diğer gürüne kadarım. Diğer suatı var ki muhatı sana orası kutu var. Ay ya hane girdi koyu girseydim de kaya kutuya katıda güzel ayı. Ona gündür sana tüşü.
1: Ya ba koyu gira mon orayın. Ya yaga da yuva yama kuva. Sayıya gira ayı.
0: Ana ki girdi de atı ava. Agawetale mona go pula mona go weta go bua le na mo ka weta ga na ri mo nele ke ha ke ba o le ke a maria le tabule ke ntse sana ke ba ya ke le ba se tsa maria di ntse tabule ke le ba sa tabula
1: go tsana fela
0: ha o tsana fela nda di se ga ke di dinga ke le di mona yo o ba le a tsama ba kuma o ga le ba o ata o le ba o sna ja ga di ba o ra mo tsa tsoga ja ga di Wali plan ko awu mo gali mo pota pota lo sna ya gadi. Wai ba chele dinga ta bi mu lo le ba ti ama mo ta pota pota ndi.
1: Hm.
0: Wali ba su su ba ko bi ma so a ba si mo a le tinda di gi na tu te sara zo sa do na. Ne te sin po te lo pri na di bi mo ba ba su su ba na ga po na ba su di pale lo zo di ya ta sinya ba to wa.
1: Ke wa ntse re na le su si thole le kana la ho le ma le ba kwa ke ndele di.
0: Ah,
1: si ha ke tsebile ka ne tsa so tlo ga ke go tsebile ga ready. Ah. Wa tsa go ka bona mo so tlo a ha ha ntoka ga tsimo. Ha ona bona ha ntwa ga ha na tshele ha na ya holeng.
0: Ya ole ba bile le bo feta yo ya nye.
1: Ke tsho jana nda.
0: Ini ada huru seperti no, agak kira juga na lima kapal. Ia mesti akan kembali melulu. Ayo sahaja dikit-dikit itu entah apa yang kita mula. Aham, ini masuk tu. Ini lagi mana? Luar luar kata di kita orang di kadi dia tu kadi kita orang macam apa? Ayo,
1: luar luar orang itu jangan hidup orang mana? Amerika ni, Iran ni, tapi ni ada selain apa? Ikan nawa di itu kalau tu nak jual orang kat luar, beri apa? Hau pinya.
0: Dilo na sana tuta kama zino dilo na sana lidweza nje ukwa wapetele tuso tuta tuta geta wabingile pa tuta kwatera wasa ta ka mitimpa na wasa ba kwatera ko ba ba mushumo ha wata diwo dipea usa sa ugo na ka hata tu tu pugo wa mfala mugundo le teng mo ngata mo bua tuso mo na mo ngata tadimo yini wana ai dima ratu dimo naena tsutuna le mata ho lo dadi ga ka nye
1: ka mo
0: dadi ho fela wale eh na ho batho ba le mata ta batho ba tsutuna le mata ta bana aiko
1: wa da me jona ke jona
0: ke bona ke jo lu hu la pura ja mal tsimo a ju ke pura tsimo a se ke pura a se ndo ga na yo ga le tsimo ka o yo ga ba tsamo ho Putau tetap cerita dengan mukai u kau lembang tu muli umu.
1: Hau kena kankan untuk regisa, u kena kankan hape mana mau bahkalang usunto jalan hape. Hau kaderla regisa mana mana mau kaderla mau jalan hape usunto regisa ha.
0: Anak jekir regisa u sendiri kiri mau usunto samu. Batu tak jauh sekarang Disember, waktu sekarang Disember mau balapan kata. Lama tu lima lagi, waktu tak lima kuli mana. Tao ke tabo 20 fela mo la go di e tla re tabo 20 fela. Ba se se ba re ga mo mo ba o do phela ba di ba bona nna.
1: Ah. Ga le wa le pitse.
0: E ya ga di kita te pitse na ke mo na ba ke mo na ti mo ka ja sna ke mo.
1: Ga le wa nda ba ti mo.
0: Ra go nda te go pula mo na ke ho wana ke ne ke ga na go mo fela go tswa sa nyi ya ya sa bona ba da dinga.
1: Awa
0: mo. Asubuhi lagi mo. Ata redunia final mat hatanya mat tadi.
1: Ah tadi o tamu kota.
0: Iya o tadi. Nik sabi la ulu tadi biki akena biki feeling aman tali. Aga sama kau sama kau hatan asa.
1: Oh te binda.
0: Ah kita akena kau aja la bili lindi di ngafir semua semua kita eta.
1: Tangi dari biso.
0: Ah, di sana muntah dengan wahyu tadi, batuan rumah tadi dengan wahyu tadi. Aiy, nagi tewa kerana aku bisa cerita dengan macam mana ini tiba hubungan kita. Kalau awal, aiy, untuk itu untuk dua lama, aiy, ini buat apa? Suatu warna baru, warna baru ini, suatu warna aiy. Warna aku nak muntah tewa aku nak warna baru, warna baru. Warna jenama warna baru macam macam ni. Dulu saya naik fikir fikir,
2: Ya bontate, ntate ne le maloka ntse tshwere ya ntle bontate, ntate ke a leboha. Ga le wa hlanetsa. Ke re ke le mholo wa. Go tswe bontate. Ntate, ntate le maloka ga re na metsi mholo wa ka.
1: Ga re na metsi le dipholo ke pele re ga o.
2: Ke utang.